Yes, nkuonantu ibendele tekuiwatira mpesa. Kuna mtu wetu wa Sharon. Sharon, congratulations. Sharon ya kurangiri 22. Kuna mtu wetu wa LC Karembo, congratulations. Kuna Joy Makena, congratulations. Festus Mureke, congratulations. Moses Mwandiki, congratulations. Ignatius Mutuma, congratulations. Sikuwa ibara pa kuhinya star 671 ash. Imende teleba kumpa kuhidura baike. Rambesa star 671 ash. Tukera siku dai. Sikinya demo kamili kwa antubangi pa kumpa kuhidura baike. Rambesa nduroe kibuwezika. Jadi nanti tu kita mahu antuk baca ngam kira kira ka. Na dahai de dah kumpul iya na 56. Dah kumpul iya 56 suringa na mesin ekorna sistem ekori. Dia na kui na giri mana elika ya no kiri antuk iya. Okay, iku mana sih giri iya na giri mana elika ya no kiri antuk iya na. Waduh esabu. Antuk bama dabu. Antuk bama dabu. Yes, ndio na kuna ngirima anaelika ya nukiri antu ya na yana parapa kanya star 671 ash.